0: Galakhe.
1: Hinke thangi chokke por ke bahar thangka ba. Nangra ani bekhana chane butu asa tabuk sari ani kothma an raikha.
0: Bilekhana ko to khana bin kothma. Nora kothma khana tam buchika sai dama. Maya na borok yar kising khalai tomani bisingo se kumbir hinga hinke bin bihini kok bai bin bekhana chana muja gai se bin yar no thokaina nai mani apurke mukhra sai manai thokogai malaya ta kanorok jotono dol kaisa tonglai puru yar kising tonglai puro go ma hike kemne ke bo ta phemolok di ta kemne ke bo ta talta sadi saimangka sing sini langma rogo thinang rogo sing kahamung manglang saimangka da Belakang hambai bono, bin kothma saya kenar mani bagai. Hari ke seng tabu resap mungkinan lainnya. Sengno tabu resap kenar naik kumpui bay kumbar.

0: ana zaman gono paka.
1: Fa belai ke kena tau kena abe ni resap mo. Hanya hai padi seng tabu kok tang kena lapi unai seno tabu kok tang sanai kumbar.
2: An kok tang mung muk te jini hasil genanggi muk te kami.

0: tongphuru chere achai phuru eba bomani abukti chamani bisingti hiv soloi manu
1: aboni bagai joto sagdire bomarokno hiv de tong amjogi manai jago
0: tumung hiv sako manjak phano wanana mungsa kari shoya priramkhe jora tongshani art raida tui doctor bainai jakhe oxing nicheraino hiv ni yakni phiyogi manu
1: tripura aids control society sakhamte nukung hamkrai naikhung tripura hapang bai loko hamkrai ni bagai awaijak
2: আকাশবাণী আগরতলা এখন শুনবেন লোকগীতি শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন।

0: mulai maliang
1: selancang aja
0: ini masuk
2: jauh
0: tung tanun tung barabagus payo tandu wasang ditani
2: alat taitan maliang.